0: kitiria punukia. Mitiria. Eh, kati nukiria. Aharoa kutia pikapuro, hariki. Aringa lako aranga baked beans. Ai, arira what the baked beans in Waya, who can go with the baked beans at Temporo. Yeah. Naka tia mera te agarkaru ni yuki uti tairaki ni yuki e ara tukutu maine uke tukutu maine o tere yau pipu uro o tarato wa koronga tapiri ki te pae te salad akarong me kuki taku kua wuki taku kira na ite taira airira e tatu e terongo ya kolong mwane ya kotu ere kotu e ya tupunga puu yu kotu di yau binti te iti uko kine anyway momo ite taiken ato ki tukutu kuruwa Kalau buat dia, kalau mesti dia, kacian dia kiri rumah dia chop. Kalau mau mereka tu kata tu dia orang dia punu bensin ni. Mau mayo, apa itu kira tu dia mangan pani. Dia tak kuat kalau tu, nanti mereka ina orang kuat, kalau kau ina orang dia tak kira tu pakai ina orang kia. Dia pupu oh, tamat dia. Nah, ada tu eh tu dia terkaparat, kalau mayo dia. Akarang ada terakhir mushroom soup, ya. Apa yang mayo? Kairu kiri tu dia. Tapi dia urut itu ia beans ini yang kita utar. Aye, kalau itu kutu kudu irawan. Agar kau tu dia ini. Lautan mereka tu beans. Emi tak kita tu ia umang puru nara. Iru tu itu taku tatau kimi kimi yang. Mereka roku ia kau tu kai matam matairu itu dia umang. Mereka roku mai tiru tu itu ken. Kalau kau yang baca kimi mai jadi tayar apa ngai dia kia, pupingu turut, kalau kita turut pupingu ini, aje cikai ye, mite mangan mata cikai tata tuwe kene, ne. Pat emite kita orang ada kita dia nato kubunur, dia orang wadu dia kita tu kato tu, mite bayar jadi tayar punu mera mite dia, karena orang tu cini arah tu kita cuk, eru tu, mereka tu nu kato kair kato dia mushroom soup, mereka ada onion soup, mite bayar jadi veggie soup kita tu dia. Ya, tetapi apa yang terjadi apa yang mereka cakap kerana dia umang dia kau tu kan, dia umang ambil dekat tu terjadi, nanti kau bapa ini, nanti tu kan tu, kena.
1: Kira Otto mau itu apa-apa ya,

0: Querer.
1: Quero ouvir. Tá, isso está tudo em ré. É quanto está tudo o que tinha. Está mal, eu estou ali que não é trátil. Está tudo o dia, o dia. O dia do tuano. É, reca, reca, na meua. A dúvida, a pé, o que é o meu de vista? Ah, o que é o meu, hein? Ja, ik heb je geen idee. Maar goed, ik heb je daar niet in die gehad. Wat, wat dan?
0: Ja.
1: Toen heb je een paar jaar niet in die stad. Je staat weer gewoon om me niet. Je staat ook hier gewoon. Oh, wees je ook hier daartoe, hè?
0: Wat is hier ook hier, maar wat het touw ook hier op me niet hier daartoe. Kie met dat hier daartoe. Tie tu atu e tatu te ronga kanata me tai ko ki ngo ti i rotu tikai i te kamata ki te nga te ronga tata pukaere me tai tatu ki rotu ti amata i te ere te rimo uru ono uru ere ko te kamata anga i o te tieni anga o te kōpapa ne no rira tāku ia ki te moe urutu i te rira nana i rotu rai aku tāku ki te ui toku wara i kōpapa kariko i arutu ki ngo te rira ume kātoto Kainaro wa itakite ki tātou kātoto e, mite, enau, tihe te mana ko, akamara mono tātou iti tangata kukare, ari ki te me tangata kaipunu pokotoro koe, me tangata kaipunu ika koe, tihe tu ato, ako e kua koki, toku aeranga mai, kapu ia ko taipunu pokotoro, tairai kaianga, are rawa, ka tāko ni koe ki rawa te, ki rai te rai chikiroto, e pū, enau, e rawa aiko ita kai ko taipunu pokotoro. E karakato ki te punu ika ea, Aku rumah mereka kau tiada punu kan mereka kau macro rare mereka ada kau terau punu tunai rare, petiri rare. Ah, kau dengar tu kita tu kau tu kau tu tu ada tentang tak aku rumah rumah ini. Ngah tahu, kalau kita ayau kau kau kau kau itu itu pukotoro.
1: Tiada.
0: Ya, itu mungkin kau kau itu kau itu punu pukotoro. Kalau kau anda kau kau kau tu nak kau tu rai. Kita mahu kau tiada tua tu ni aku air mahu kita karang orang kau tu orang kami tak i. Te matū orotu i te punu pōtoro. Te pāma e te te atera Pacifica tu, ke tanga punu pōtoro rekaro atu ki tiri e te kaine. Nara, kareki anu te rā matū o, halai tu kōpapa ina ngaroko i te kai ako i aratou. Kare rāku karangai me kauku me koe ki kai ako, kakit katora yo. Ja, enau, e o manako tia tāko i tūtunu ki tātou kātou tō, ki māra mamo i kōtou kātou tō. Irtu i te punu ika, Mi te rā katoa rā i te tū, ne? Kia mata ki te tātou e, ea tā tātou e, kaini tātou, ea te māta tā tātou, kā kai tātou. I te tuatou i aku, kai rā roa, i rutu i tōku mutuare i te taim, tio ki te tūtua ka te rongo, ki te pakari i taim me mua. Ko te, me taim mai tātou ki te iau mata i tineira, te rā kapurima au ki o owar, tai au kapurima. Ko te māta te kai tiri tāu maanga, ea, e kai koe, i te taim me ko tai. Nah, kalau kita nak kirim alih orang atau kalau kita nak kirim, tak aku miliki mana kayuana, aku ya cik ID yang miliki, ia tu tak miliki aku boleh menunggu kira dia miliki. Nah, itu tu atau apa? Lo tato dia di tengah tak buka len, mera mau kira tu tu kuar dia tem, etai kapu akari tu irira. Wahyu dia akari nak buat tengah tu atau apa ni? Tamar ke mana lagi? Me panirai. Ya, tapi mana kau dia memang arah itu cuba turut dia, otak kau dia mata arah dia tak kakiyo. Kalau kau yang itu buat itu tak memang itu itu atau kalau orang ngadu, ada macam macam kau itu buat itu, bukit itu tunggu tunggu dua, mekayo, ada yang macam macam kita arah ia kau terai walau arah itu dia. Ya, mearu tahu ini dia, binti dia kat teri terang ini dia, lo tato kato tato tima tato ia tato itu tengah tuan ni, alam aku itu popong kacik kacik. Ara mereka minta orang luar, mereka nak orang kau kacik kacik air itu macam tak, cuci air, ya orang turu, mereka ini kita orang air air orang itu, akai cium, ya kau tu kau mana tak tak apa cium buat dia, ne, akai cium, terawih itu tak kui pemilu, mereka ni mudi kacik air orang turu itu orang, orang tu tu dia orang orang jepara itu kau mana air itu tak, kau tu turu dia. Te teite mio kiri ala koe, me pare aki koe te moe, me kare u koe kare koe a karakara chivi koe ne. Karungo koe toko tumana ko tea. Me te koe te kai maang, ara koe a karakara chivi. Tō ngā wawa e runga topa ki te koe ngororo koe. Te ia maanga nā au tāru koe kira tui tō kōpū. Ea, kari tāwiri e te machini. Ea, te kakite tātu kātoto e rira, eno te apamene koe te taitu.